kalma akan wannan kalma wato yayin farisiyawa masana littafi waɗanda sun san a taura to aya ta nuna mana da cewa idan ina so ka fahimci abun ka fara daga a dauki abun cikin jinsinsa gaba daya.

ya high horse so biu wato ya bude baki yace gani ina karbanka a matsayin mai ceton kaina ba kai ne kadai mai cetona kai na amdashi to daga inda ka karbi Yesu almasihun nan almasihu zai aiko da mai taimaka maka wato ruhu mai tsarki wanda zai ta maka jagora

amma duk dai abubuwan da ya zama to ana aune-aune sun dan kakkara musu kudi har ma shinkafan to gaskiya ba wai ƙari ne wanda yana da asali.